0: Lite till!
1: Snyggt.
2: Bra. Fjorton, åtta.
3: 还是露出来的，露出来一点点。
0: Backline, ist gut. Das geht schon. Hey, sag etwas. Ich sehe nichts, aber das Corner ist gut. Also, ja, ja.
3: 正常的布局，边区投进一个。
4: 偏区进营，哎，这个球旋的线路非常好。嗯。
3: 偏小，这个补位可以。双站位，位置不太好。
5: Det är samma is som du har.
2: Ja, och jag vet inte. Alltså det är så svårt också för.
0: Det finns inte super. Halve. Nej, nej, ich zwei Drittel.
2: Jag vill inte gå där för det är en dragning.
4: 两个垒四之间的成功率73和75。
0: Achtung! Ja.
4: Wow! Wow! 嗯，还是有些正。
0: 对，这一点继续补位。现在的话，瑞士的二垒对于轻球来讲，效果完成都不好。Bra linje，好，好近，nära，fin linje，kom och gå längre。
4: Nära, väldigt nära. Vi är 12 just nu. På väg ner. Bara sitta höjt. Bara sitta höjt. Bara sitta höjt. Bra, snyggt. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra, bra. Bra,
1: 又差一点、嗯、
3: 都是这样啊。摇摇头，对自己不太满意。
1: 是的，瑞典继续补位。
5: Bra linje,
3: Kort,
1: 来看看避免阻尼的一个了，也是瑞典继续补。
3: 梦回第二局第三局啊，
1: 是
3: 但好像也不太一样，之前第二